0: Untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B di wilayah kerja masing-masing dalam 2 minggu ke depan. Dia bilang langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan gizi anak Indonesia sekaligus menurunkan angka stunting nasional melalui program makan bergizi gratis. Saat ini perengasnya capaian penerima manfaat baru sekitar 9 juta, sementara data dari Kementerian Kesehatan mencapai 22 juta sampai 26 juta. Nani menilai kondisi tersebut membuat BGN perlu melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi segera.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Kalau ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM. Kebanyakan miliuner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu siap bersama.
1: Udah siap, Sis?
2: Udah, yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Connect si Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Gampang, ikuti aja Indohits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Kreativitas anak muda Kabupaten Banyuwangi kembali mencuri perhatian. Pelajar SMK di Banyuwangi berhasil merakit kompor berbahan bakar dari limbah cair berupa oli bekas dan minyak goreng jelantah pada Senin 11 Mei 2026. Kompor ini bukan hanya ekonomis, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan 1 liter bahan bakar, api bisa bertahan hingga 3-4 jam. Memberikan solusi hemat energi sekaligus mengurangi pencemaran. Ide ini lahir dari keresahan melihat banyaknya limbah cair yang dibuang sembarangan. Bahan bakar tersebut bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo meluncurkan program gerakan ternak telur skala rumah tangga untuk meningkatkan kapasitas produksi telur. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang, produksi telur di Situbondo sangat rendah, hanya sekitar 3,5 ton per hari. Sementara kebutuhan masyarakat akan telur mencapai 17 ton per hari. Di Situbondo sendiri kawan, minat masyarakat untuk beternak ayam petelur sangat minim, sehingga pemerintah daerah menginisiasi untuk mengembangkan ternak ayam petelur skala rumah tangga. Bupati mengajak masyarakat juga, khususnya kaum milenial, untuk beternak ayam petelur. Selain sebagai bisnis, juga untuk memenuhi kebutuhan skala rumah tangga yang masih minim.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu mulai memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui program Local Service Delivery Improvement Project LSDP. Program ini difokuskan pada pengurangan sampah dari sumber, penguatan fasilitas pengolahan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyebut Pemkot juga merencanakan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu berkapasitas 50 ton per hari di kawasan Lekung, revitalisasi TPS 3R Komunal, serta penguatan regulasi pengelolaan sampah dan retribusi. Selain itu, kampanye Batu Pilah Sampah terus dikincarkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih profesional dan berkelanjutan. Pemaparan program LSDP tersebut dilakukan dalam forum asesmen dan forum pemerintah daerah di Balai Kota Malang pada 8 Mei 2026.
4: Dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, Pemkot Solo memanfaatkan momentum kirab budaya Puk Darwis untuk mendesak Kementerian Pariwisata agar kembali menghidupkan dan memperkuat eksistensi Puk Darwis di daerah. Program seperti Puk Darwis, Anugerah Desa Wisata, dan sejenisnya bisa dihidupkan kembali secara masif. Dan ini adalah aspirasi agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kelompok sadar wisata di seluruh Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran ku biyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 KFM.
4: KFM.
3: Lanjut.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestial seperti ibunya, ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari Lampetekes, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100%, dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelarangan pemutaran maupun nonton bareng film tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan keputusan pengadilan. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di tengah polemik larangan menonton bareng film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah dan lingkungan kampus dalam negeri.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, persembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

0: udah siap, Sis?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang memiliki peran sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan juga penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos pendengar sia yang warna hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi, dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang bisa membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, tomat, cabai, sampai bawang merah pendengar sia ya. Dan produk ribos ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, jadi dapat mengurangi ketergantungan pada pemakaian pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan juga kualitas produk pertanian Anda. Untuk bisa mendapatkan ribos, Anda bisa beli di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM, Jalan Bina Jaya nomor 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Selasa, pendengar saya, di 12 Mei 2026. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: investigasi Nani Sudari YTD yang meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 3B di wilayah kerja masing-masing dalam 2 minggu ke depan. Dia menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan gizi anak Indonesia sekaligus menurunkan angka stunting nasional melalui program Makan Bergizi Gratis MBG yang saat ini capaian penerima manfaat baru sekitar 9 juta sementara data dari Kementerian Kesehatan mencapai 22 hingga 26 juta. Nani menilai kondisi ini membuat BGN perlu melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi negara.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAPA Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya, langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di program Wawasan GFM edisi Selasa 12 Mei 2026. Sudah saya siapkan untuk update informasi wilayah Madiun sekitar dan juga program jaring radio. Kita bakal gabung bersama dengan puluhan radio jaringan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan relay bersama Suara Surabaya. Pagi ini juga Anda tetap bisa manfaatkan fasilitas GFM langsung WhatsApp di 08999398938 untuk sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas, dan juga cuaca. Dan yang sudah aktif di media sosial, silakan share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @radio_gfm. Dan siaran GFM selain bisa disimak di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Gmedia ya, dan juga aplikasi Radio Garden.

0: Selamat pagi yang baru gabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama siaran GFM. Selain bisa disimak di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok di media, dan juga aplikasi Radio Garden. Pendengar, informasi berikut adalah liputan dari jurnalis GFM yang dimuat di website gfm-madiun.com. Klik langsung ya website ini dan dengerin siaran live streaming. Kaitannya dengan penantian panjang warga desa Bungkal, kecamatan Bungkal, Ponorogo untuk memiliki akses penyeberangan yang layak akhirnya saat ini terwujud. Jembatan Garuda berdiri kokoh sebagai penghubung baru yang aman dan mempermudah mobilitas masyarakat. Pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari program langsung Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan melalui semangat gotong royong antara TNI AD bersama dengan masyarakat. Kehadiran jembatan ini menjadi solusi nyata persoalan akses yang menghambat aktivitas warga selama puluhan tahun. Sebelum jembatan dibangun, masyarakat setiap hari ya, melewati medan yang cukup berisiko dengan adanya sarana penyeberangan. Ini memudahkan aktivitas sehari-hari mulai dari berangkat sekolah, bekerja, hingga mengakses fasilitas kesehatan. Dan kondisi yang berbahaya ya, yang sebelumnya belum dibangun, debit air juga meningkat disertai arus sungai yang deras, membuat penyeberangan nyaris mustahil dilakukan. Akibatnya warga terpaksa memutar beberapa kilometer melalui desa lain hanya untuk sampai ke tempat tujuan. Bagi masyarakat Bungkal, dengan adanya jembatan Garuda bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan jawaban atas kebutuhan dasar yang telah lama dinantikan. Dan jembatan ini membuka akses yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi warga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Haryanto mengaku bahwa ini adalah rasa syukur dan terima kasih ya disampaikan atas pembangunan dari jembatan tersebut, dan keberadaan jembatan Garuda membawa perubahan besar bagi masyarakat. Dan masih kami akses pendengar setia dari website gfm-madiun.com, yaitu berkaitan dengan layanan dari KAI yang saat ini ada diskon spesial tiket masuk The Nice Playland Madiun sampai dengan 20% dengan menunjukkan boarding pass KAI. Syarat dan ketentuannya yang pasti berlaku. Jadi PT KAI Dap 7 terus meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan setia kereta api jarak jauh melalui program BPTV atau Boarding Pass Stroke Value. Dan melalui program ini, penumpang dapat menikmati berbagai keuntungan dan potongan harga di sejumlah mitra yang bekerja sama dengan KAI. Manajer Humas KAI Dap 7 Tohari menjelaskan BPTV merupakan wujud kolaborasi KAI dengan beragam mitra strategis mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, hingga kesehatan. Salah satu mitra terbaru yang bergabung adalah The Nice Playland yang menawarkan diskon hingga 20% bagi pemegang tiket kereta api. Dengan menikmati promo ini, cukup menunjukkan boarding pass fisik, e-boarding pass, atau kode booking perjalanan kereta api komersial jarak jauh sesuai dengan identitas kepada petugas atau kasir di mitra sampai H+7 dari tanggal keberangkatan. Jadi ada berbagai kerjasama lain, pendengar setia ya. Kalau kuliner, ini bisa di Lombok Ijo, Serasa Desa, Cafe Taufi, Coffee Taufi ya, dan juga Nawa Sena Garden Restro dan Borum. Dan untuk kesehatan dan kecantikan bisa dapat perawatan, diskon-diskonnya bervariasi antara 10-15 begitu ya persen perawatan di DNY Skincare. Ada juga Benings Clinic ya, untuk potongan harga di My Optik juga, atau juga untuk tarif di Hotel Setia Budi. Jadi silakan Anda tetap menjadi pelanggan setia dari PT KAI khususnya Dap 7 Madiun.
1: Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum? What? Yes. Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
1: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
4: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
3: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
5: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
4: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
3: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
6: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Layanan kargo udara melalui penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma mulai menunjukkan geliat positif dan diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono mengatakan, pengiriman kargo perdana telah dilakukan pada 5 Mei 2026 bersamaan dengan aktifnya kembali penerbangan Jember Halim setelah pemeliharaan rutin maskapai. Pada pengiriman awal, komoditas yang dikirim berupa lobster seberat 29 kg dan meningkat menjadi 42 kg pada pengiriman berikutnya. Seluruh barang wajib masuk maksimal 2 jam sebelum keberangkatan untuk pemeriksaan dari kantor kesehatan pelabuhan. Gatot juga menyebut layanan ini terbuka untuk berbagai komoditas, mulai hasil perikanan, pertanian, hingga produk industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi Jember.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Wakil Kepala Kurikulum Sekolah Rakyat Menengah Atas Kota Malang, Hilwa Uhti, menyampaikan, dari kuota awal sebanyak 75 siswa, saat ini di Sekolah Rakyat Kota Malang hanya menampung 69 siswa. Sejumlah siswa mengundurkan diri sejak awal pembelajaran berlangsung. Menurutnya, sistem sekolah berbasis asrama menjadi salah satu faktor utama siswa tidak bertahan. Selain faktor lingkungan, beberapa siswa juga memilih keluar karena persoalan keluarga sampai keinginan untuk bekerja.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. RSUD Kota Madiun bakal bangun gedung rawat inap baru. Dr. Muhammad Nur, Direktur RSUD Kota Madiun, bilang gedung baru akan dibangun di area sekitar ruang Dahlia dan dirancang terdiri dari dua lantai dengan total 48 tempat tidur. Sesuai rencana, pada lantai 1 difokuskan untuk layanan perawatan anak, sedangkan lantai atas disiapkan untuk pasien kelas 1. Pembangunan gedung tersebut juga ditujukan untuk memenuhi standar kelas rawat inap standar KRIS dari Kementerian Kesehatan. Dalam proyek pembangunan gedung rawat inap baru itu dialokasikan anggaran sekitar 13 miliar.
4: Informasi terakhir kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya. Pihak sekolah memastikan bakal tetap memantau para murid sepulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan karena dugaan keracunan MBG. Subandrio, Kepala Sekolah SD Pancasila 45 bilang, pemantauan dilakukan memastikan kondisi murid-murid benar pulih setelah sempat masuk rumah sakit. Sebelumnya kawan, Senin kemarin, lebih dari 70 siswa dan guru di SD Pancasila 45 mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Para korban mengalami keluhan seperti mual, lemas, pusing, sampai muntah. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas Tembok Duku, Puskesmas Asemrowo, hingga Rumah Sakit IBI Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Untuk update informasi berikutnya, peningnya setia, pelarian panjang pelaku pembunuhan pemilik warung di Kecamatan Saradan akhirnya berakhir. Kasat Reskrim Polres Madiun menyampaikan bahwa mereka berhasil meringkus tersangka inisial PRJ alias SRT 46 tahun, seorang residivis yang sempat masuk daftar pencarian orang DPO selama berbulan-bulan setelah membunuh Sundari atau Mak Santi 55 tahun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan peristiwa ini terjadi pada 16 Oktober 2025 di Dusun Petung Desa Pajaran Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Korban ditemukan tewas di dalam warung miliknya dengan luka tusuk di bagian dada hingga menembus jantung. Selain menghabisi nyawa korban, pelaku juga membawa kabur telepon genggam dan sejumlah uang milik korban. Setelah kejadian, polisi melakukan penyelidikan intensif termasuk pelacakan digital terhadap ponsel korban. Hasil penelusuran menunjukkan perangkat tersebut sempat berpindah-pindah di sejumlah wilayah Jawa Tengah mulai dari Demak, Salatiga hingga Sukoharjo. Titik terang mulai muncul ya pada awal Mei 2026, polisi menerima informasi mengenai seorang pria dengan ciri-ciri identik DPO Polres Madiun yang diamankan warga di wilayah Mojolaban, Sukoharjo saat diduga hendak melakukan pencurian di sebuah masjid. Dan setelah dilakukan identitas secara mendalam, pria tersebut dipastikan merupakan PRJ atau SRT. Dan berdasarkan hasil penyidikan, pelaku memiliki motif pencurian, tapi karena aksinya diketahui korban, karena membobol warung ya, panik dan akhirnya menyerang korban hingga meninggal dunia. Itu peringat setia hasil dari tindakan kriminal pembunuhan yang sempat terjadi pemilik warung di Kecamatan Saradan. Dan masih berkaitan dengan informasi dari update Magetan ya berikutnya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan mencatat 10 aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Magetan mengajukan izin perceraian hingga 11 Mei 2026. Analis SDM BKPSDM Magetan Nita menjelaskan dari jumlah ini terdapat satu pengajuan yang berubah status dari izin menjadi surat keterangan. Nita menjelaskan proses pengajuan cerai bagi ASN wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat berwenang melalui atasan langsung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tahapan ini meliputi permohonan izin, mediasi oleh atasan, penerbitan surat izin atau surat keterangan, persidangan di pengadilan hingga pelaporan hasil perceraian kepada instansi terkait. Dan Nita menyebut dari tahun lalu 10 pengajuan cerai ASN, ada 4 izin dan 6 surat keterangan. Penyebabnya beragam pendengar setia, mulai dari persoalan ekonomi hingga pertengkaran yang terus menerus.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan kebijakan jalan berbayar sebagai bagian dari upaya mewujudkan jalan-jalan Provinsi Jabar yang berkualitas. Dedi menilai jalan berbayar lebih adil daripada pajak kendaraan bermotor. Dedi menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpinnya ingin mewujudkan jalan-jalan Provinsi Jawa Barat yang berkualitas, mulus, memiliki drainase yang memadai, lalu jalan yang dilengkapi oleh CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan. Dedi juga ingin jalan di Jabar memiliki jaringan penerangan jalan umum yang memadai dan dilengkapi pos pengamanan yang dilengkapi dengan mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAFA Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

masih dari Pinajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Di jam 10 sampai 11 kita bareng PT Soman Indonesia. Dan saat ini Soman sudah rilis produk terbaru, namanya Soman 2 Konsentrat. Dan tentunya ini adalah gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat jadi gampang diserap dalam tubuh, langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan kita, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil. 100% herbal alami terujuk ini tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan ya Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000 atau telepon WA di nomor 0811328233. Soman 2 Konsentrat lebih dahsyat bedanya.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di satu di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB merespon aksi pembubaran nonton bareng nobar film Pesta Babi karya Dandi Laksono dan kawan-kawan di sejumlah kampus di Mataram. Pembubaran nobar film Pesta Babi pertama kali terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram pada Senin 27 Mei. Kemudian pembubaran serupa dilakukan pihak Direktorat Universitas Mataram pada Kamis 7 Mei.

0: Soman ayam mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ya, menit ke-51 lepas 10 pagi. Kita masih bareng PT Soman Indonesia yang memberikan solusi kesehatan untuk kita semua ya. Jadi, kalau ingin tetap sehat, tetap bisa aktivitas dengan lancar, yang pasti harus badannya mendukung ya, fit begitu. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan, konsumsi herbal. Brandnya ya Soman 2 konsentrat, diekstraksi dari kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan, totalnya 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 konsentrat distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif mudah terurai, mempercepat proses penyerapannya dalam tubuh dan terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Tentunya Soman 2 konsentrat menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat, tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji jenis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 konsentrat dengan harga Rp275.000 atau bisa telepon WA di nomor 0811328233. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: MPR menyampaikan permintaan maaf soal viral keputusan Dewan Juri yang mengambil keputusan berbeda terhadap jawaban yang sama dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Wakil Ketua MPR Archandra Muhammad Akbar Supratman memastikan bahwa hal tersebut mereka anggap sebagai kesalahan dari pihak MPR.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAFA Madiun, selalu setia bersama.

0: Persib?
1: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

di Wawasan Siang, masih edisi Selasa 12 Mei 2026, update informasi berikutnya. Pendengar setia, Polres Ngawi di bawah kepemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Kepala Biro SDM Polda Jawa Timur, Kombespol Siherno selaku Ketua Satgas Ketahanan Pangan. Sebagai bentuk implementasi program tersebut, Polres Ngawi menginstruksikan seluruh jajaran Babin Kamtibmas untuk aktif melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pemanfaatan pekarangan pangan bergizi di wilayah binaan masing-masing. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menyatakan bahwa pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman produktif seperti terong merupakan langkah positif dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Polres Ngawi akan terus hadir mendampingi masyarakat agar pemanfaatan lahan produktif dapat berkembang dengan baik. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan tanaman guna memastikan pertumbuhan berjalan baik dan sehat. Selain itu, Babin Kamtibmas juga berdialog dengan pemilik lahan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perkembangan tanaman. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan bergizi sehingga dapat memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Dan masih dari wilayah Ngawi, pendengar setia, yaitu kinerja dari pihak kepolisian juga untuk membentuk karakter pelajar yang disiplin dan bebas dari pengaruh negatif terus dilakukan jajaran Polres Ngawi melalui Polsek Geneng, kegiatan sosialisasi bullying dan pembinaan penyuluhan bahaya narkoba digelar di SMP Negeri 1 Geneng, Kabupaten Ngawi. Kegiatan dilaksanakan pada Senin 11 Mei, diikuti sebanyak 920 siswa-siswi, guru dan staf SMP Negeri 1 Geneng. Babin Kamtibmas Bribka Sri Wahyuni sebagai pemateri dalam penyampaiannya kepada para peserta memberikan pemahaman mengenai dampak perilaku bullying di lingkungan sekolah maupun media sosial serta bahaya penggunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kapolsek Geneng Kompol Haris Sunarto juga menyatakan sosialisasi merupakan langkah preventif kepolisian untuk membangun kesadaran hukum dan moral para pelajar sejak dini. Dua informasi ini dari wilayah Ngawi dan informasi dari Magetan, Madiun, dan Ponorogo masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong.
4: Oh.
3: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad. Siang ini membawa kabar, Polres Pamekasan melakukan penindakan terhadap aksi balap liar di sejumlah wilayah Kabupaten Pamekasan. Dalam kegiatan itu, kepolisian memaparkan hasil operasi penertiban yang telah dilakukan sejak Februari 2025 hingga Mei 2026 ini. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Suganto mengatakan, selama operasi penindakan balap liar berlangsung, sebanyak 582 unit kendaraan roda 2 berhasil diamankan. Menurutnya, masyarakat yang kendaraannya masih berada di Mapolres Pamekasan diminta segera mengambil sesuai jadwal sidang atau tanggal tilang yang sudah tertera. Pemilik kendaraan juga diwajibkan membawa dokumen kendaraan resmi berupa BPKB dan STNK saat proses pengambilan.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat masih aman dan terkendali. Berdasarkan pemantauan, rata-rata harga di pasaran Rp15.600 atau masih di bawah harga eceran tertinggi. Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Sri Muniati mengatakan pihaknya sudah menyalurkan hampir 6 juta liter minyak kita sejak awal tahun. Bulog juga bekerja sama dengan hampir 600 pedagang di 75 pasar rakyat untuk menjaga stabilitas pasokan. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dipastikan mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pendaftaran jalur domisili sistem penerimaan murid baru SMP Negeri di Bojonegoro telah dimulai kemarin dan berakhir besok. Pendaftaran berdasarkan jarak rumah ke sekolah tersebut dibuka secara online. Pendaftar bisa memilih 3 sekolah untuk mengisi pagu sebesar 45%. Kepala SMP Negeri 1 Bojonegoro Muhammad Munir mengatakan, pendaftaran jalur domisili berlangsung secara online melalui website dan dalam proses pendaftaran, pendaftar bisa melihat pemeringkatan secara langsung sesuai dengan jarak rumah ke sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

Ya, sebelum saya pamitan, peningat setia masih ada satu informasi lagi dari pupuk Ribos yang merupakan pupuk organik cair multifungsi, perannya sebagai pupuk biofertilizer pemenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkannya membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, menggantikan pupuk kimia, dan obat-obatan kimia cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan sebelum saya pamitan masih satu informasi lagi ya dari Kota Wilayah Ponorogo. Pemkab Ponorogo menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 harus berjalan transparan, objektif, akuntabel, serta bebas diskriminasi untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menjelaskan, seluruh sekolah wajib memberikan pelayanan yang adil kepada setiap calon peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial atau ekonomi. Deklarasi SPMB tidak sekedar bersifat seremonial, tapi menjadi komitmen bersama memperbaiki tata kelola penerimaan peserta didik agar lebih terbuka dan profesional. Pemkab Ponorogo meminta sekolah membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencegah munculnya persoalan maupun aduan selama tahapan penerimaan siswa baru berlangsung. Sementara dari Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo Nur Hadi menyatakan seluruh sekolah diminta menjalankan SPMB sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Dan masyarakat serta wali murid berhak memperoleh informasi secara jelas terkait mekanisme persyaratan hingga tahapan penerimaan siswa baru. Dan mungkin bagi orang tua sekarang sudah persiapan SPMB ya, entah itu tingkat SD, SMP, SMA, sederajat, mudah-mudahan sudah dipersiapkan mulai dari sekarang. Dan informasi ini sebagai informasi penutup di wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya Bu, biar anak kita juga besiang seperti ibunya ya.
5: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
6: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Kasihan bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
4: Iya bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
3: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
5: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Ratusan pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Banyuwangi ambil bagian dalam ajang seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten tahun 2026 yang digelar di Gor Tawang Alun Banyuwangi. Kegiatan tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet muda potensial untuk dipersiapkan menuju kompetisi tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 183 peserta dari sekolah negeri maupun swasta akan mengikuti seleksi selama satu hari. Mereka bersaing dalam 5 cabang olahraga, yakni atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan panjat tebing.
2: Saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui mengajak siswa-siswi SDN 3 Patokan Kecamatan Situbondo untuk berani melawan perundungan atau yang dikenal bullying. Hal itu disampaikan langsung Kapolres Bayu Anwar Siddiqui di hadapan ratusan siswa-siswi sekolah dasar saat menjadi pembina upacara di SDN Patokan 3 pada Senin 11 Mei 2026. Kapolres Bayu juga meminta siswa untuk menjaga diri dari orang asing dan belajar disiplin berlalu lintas sejak usia dini. Kapolres juga meminta siswa untuk tidak mengendarai sepeda sendiri ke sekolah, apalagi menggunakan sepeda listrik, karena sangat berisiko. Apalagi siswa-siswi SD belum memahami aturan berlalu lintas.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Kesehatan Kota Batu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus menjelang libur panjang pertengahan Mei 2026. Meski hingga kini belum ditemukan kasus di Kota Batu, masyarakat diminta tetap waspada karena virus ini dapat menular dari tikus dan hewan pengerat ke manusia. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Sarrezin, menjelaskan hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang dapat menyebar melalui urin, air liur, dan kotoran tikus yang terhirup atau terkena kontak langsung. Gejala awalnya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan ginjal dan pernapasan. Dinkes mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak dengan tikus, memakai masker saat membersihkan area kotor, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala mencurigakan.
4: Solo Kawan bersama Rena TA Radio kembali mengabarkan. Pemkot Solo tengah merumuskan dan mengkaji produk hukum baru guna memperkuat tata kelola sampah. Perwali baru ini nantinya akan menjadi rujukan resmi untuk menjalin kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak profesional. Pemkot Solo tengah menjajaki berbagai potensi kolaborasi untuk bisa memaksimalkan sistem pengelolaan sampah serta memfasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan dan kelompok masyarakat untuk mengubah sampah menjadi komoditas bernilai ekonomis.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Radio Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan label yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, seorang siswa SMK di Tulungagung mendadak mengalami lumpuh saat sedang melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Proses evakuasi siswa ini berlangsung dramatis. Terkendala akses, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan setempat melakukan evakuasi melalui balkon lantai 2 bangunan kantor. Siswa diketahui bernama Sandra Kirana Aulia, kelas 2 SMK Sore Tulungagung, asal Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah menjalani praktik kerja lapangan di sebuah kantor penyedia layanan internet di Desa Ngesian, Kecamatan Pakel.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore, senang sekali di edisi hari Selasa 12 Mei 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silakan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351 465 277 ataupun WhatsApp di 08 999 3 8938.

0: Connexi Wi-Fi lemot, emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
4: Terlalu indah dilupakan.
3: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Pendengar setia, RSUD Kota Madiun bakal bangun gedung rawat inap baru. Direktur RSUD Kota Madiun, Dr. Muhammad Nur mengatakan, gedung baru akan dibangun di area sekitar ruang Dahlia dan dirancang terdiri dari dua lantai dengan total 48 tempat tidur. Sesuai rencana, pada lantai 1 difokuskan untuk layanan perawatan anak, sedangkan lantai atas disiapkan untuk pasien kelas 1. Pembangunan gedung tersebut juga ditujukan untuk memenuhi standar kelas rawat inap standar dari Kementerian Kesehatan. Dijelaskannya, bangunan rawat inap yang ada saat ini membutuhkan peremajaan secara bertahap. Karena itu, keberadaan gedung baru dinilai penting untuk mengakomodasi lonjakan pasien sekaligus menjadi tempat relokasi. Sementara saat ruang lama direnovasi dalam proyek pembangunan gedung rawat inap baru itu dialokasikan anggaran sekitar 13 miliar. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, Satres Narkoba Polres Lamongan kembali menggagalkan peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Kali ini seorang pria berinisial BK, warga Kecamatan Mantup, dibekuk petugas lantaran kedapatan mengedarkan puluhan gram sabu dan pil ekstasi. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamziat bilang, penangkapan tersangka